0: dari sak pentis sak masot ke ganyan inut pin kaseta yang sak masot ke ganyan mazat Muhammad Ali khachis katyang
1: madah maula amir al-mu'minin kalam ibn abbas

Dari sapayentes program yang ini pun ache nomonifia media wevika ache zakashwani kargilna sirinut waspo khabari thosonsuk kaseta purgi khabanulang yang mazat